Yang ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah habang, ibah